Selamat siang semuanya, selamat siang Indonesia, selamat siang Australia, selamat siang pendengar semua. Saya harap hari ini Anda sehat-sehat dan berbahagia. Radio Indonesia Adelaide kembali menyapa Anda semua dalam program Bahasa Indonesia di 5ABI 103,1 FM. Hari ini Sabtu tanggal 30 Mei, Sabtu terakhir di bulan Mei. Seperti biasa, 1 jam ke depan saya Sauda Frost bersama Radio Indonesia Adelaide akan menemani pendengar dengan persembahan lagu-lagu untuk mengobati rasa kangen dengan lagu-lagu Indonesia dan beberapa informasi yang semoga bisa memberi warna akhir pekan bersama keluarga dan teman atau sahabat. Nah, mengawali perjumpaan hari ini, saya persembahkan lagu. Yuk kita ngopi bareng ya, ngopi bareng bersama Yanini. Ya, selamat menikmati ngopi bareng.

Pigade ya, tadi itu lagunya enak banget ya, menikmati udara yang mendung-mendung ini ya, Sabtu ini, Minggu ini. Adelaide suasana benar-benar sudah memasuki winter ya. Ya, memang winter satu hari lagi ya, besok. Besok sudah hari terakhir di bulan Mei, minggu terakhir, dan kita mengawali memasuki bulan winter ya. Nah, pendengar, topik hari ini saya yang pertama yaitu tentang kerjasama tentang pendidikan. Kuasa usaha Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Gita Kamat, mengatakan Australia masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena menawarkan kualitas pendidikan berkelas dunia dan pengalaman berskala global. Menurut Gita, terdapat 9 universitas Australia yang masuk dalam daftar 100 universitas terbaik di dunia. Kampus-kampus di Australia juga dinilai menawarkan program pendidikan yang beragam dan praktis untuk membantu mahasiswa membangun keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan Indonesia. Ia menyebut jumlah pelajar Indonesia di Australia terus meningkat. Pada tahun lalu, tercatat lebih dari 25.000 pelajar Indonesia menempuh pendidikan di Australia. Selain itu, saat ini terdapat lebih dari 200.000 alumni Australia yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kita menambahkan, mahasiswa Indonesia memiliki banyak pilihan lokasi studi di Australia, mulai dari kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan juga Brisbane hingga kota kecil seperti Canberra, Adelaide. Lingkungan yang alam dinilai nyaman dan bersih. Menurutnya, hubungan Indonesia dan Australia di sektor pendidikan memiliki peran penting dalam mempererat kerjasama kedua negara. Nah, itu tadi ya informasi pertama untuk minggu ini. Nah, sebentar, ini lagu yang kedua untuk mengawali menemani perjumpaan kita lagi, yaitu dari Di Antara Bintang. Selamat menikmati.

0: Nah, itu tadi lagunya dari Aulia di Antara Bintang ya. Nah, pemirsa, pendengar, untuk informasi yang kedua yaitu tentang kita kembali ke tanah air dulu ya, yaitu tentang ulang tahun Surabaya. Ya, besok hari Minggu adalah ulang tahun Surabaya. Kota Surabaya akan berusia 733 tahun pada tanggal 31 Mei besok ya. Pemerintah Kota Pemkot Surabaya menyiapkan strategi khusus untuk menarik lonjakan wisatawan dalam peringatan Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-733. Strategi itu dikemas melalui rangkaian event atraktif mulai dari Festival Rujak Ulek hingga Parade Lampu Malam yang diproyeksikan mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah. Rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-733 diawali dengan gelaran Piala Wali Kota yang tahun ini diperluas skalanya dengan melibatkan 40 cabang olahraga. Kegiatan tersebut berlangsung sudah dimulai tanggal 10 April lalu ya, hingga 28 Juni 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang ke-10 Jawa Timur 2027. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disput Porapar Surabaya Heri Purwadi mengatakan pembukaan rangkaian Hari Jadi Kota tahun ini akan ditandai dengan Festival Rujak Ulek yang dikemas lebih atraktif sekaligus menjadi bagian dari Eurovia menyambut Piala Dunia. Selain itu, daya tarik utama lainnya adalah Surabaya Vaganza yang tahun ini hadir dengan konsep Light Parade. Parade ini akan menampilkan mobil-mobil hias dengan permainan cahaya hingga menghadirkan suasana gemerlap dan mengubah wajah kota pada malam hari. Konsep ini lebih kompleks, tidak hanya menggunakan rangkaian bunga tetapi juga berbasis pencahayaan yang akan membuat kota lebih hidup. Festival Rujak Ulek yang berlangsung pada Sabtu lalu, yaitu pada tanggal 9 Mei 2026 di Surabaya Expo Center. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Surabaya menggandeng hotel dan agen perjalanan dengan menyediakan paket wisata yang mencakup tiket acara dengan paket menginap. Langkah ini diharapkan mampu menarik wisatawan dari luar kota, terlebih karena sebagian besar rangkaian kegiatan dikelar pada akhir pekan. Berbagai kegiatan pendukung juga turut digelar, mulai dari olahraga, bakti sosial bersama Dinas Kesehatan atau Dinkes, termasuk donor darah hingga program pembebasan pajak. Wah, Dinas Pajak juga ikut berpartisipasi ya. Masih bersama saya Serangan Sauda Frost dalam program Bahasa Indonesia di 5ABI 103,1 FM. Nah, selain itu, Surabaya di tahun ini juga sistem pendidikannya mendapat pengakuan di kancah nasional. Nah, kali ini pemerintah Kota Surabaya sukses meraih 2 penghargaan sekaligus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen dalam malam apresiasi puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026 yang digelar di Jakarta Senin tanggal 25 Mei kemarin ya, Sabtu kemarin. Penghargaan pertama diberikan atas kesuksesan Pemkot Surabaya dalam membangun kolaborasi inklusif dengan sekolah swasta pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2025-2026. Sedangkan penghargaan kedua yaitu kategori guru inspiratif yang diraih oleh Witwibowo Pendidikan atau Bapak Guru dari SMP Negeri 10 Surabaya. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya yaitu Ibu Febrina Kusumawati yang hadir mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Penghargaan diraih karena pemerintah pusat khususnya Kemendikdasmen menilai Kota Pahlawan berhasil mengkolaborasikan sekolah negeri dan swasta secara ideal sejak tahap perencanaan daya tampung siswa. Melalui strategi ini, Pemkot Surabaya menjamin pemerataan akses pendidikan sehingga tidak ada siswa yang terlantar akibat ketidakseimbangan daya tampung antara sekolah negeri dan swasta. Tak hanya terkait SPMB, Kemendikdasmen juga memberikan penghargaan kepada Bapak Dwi Bowo, guru SMP Negeri 10 Surabaya, karena kontribusinya dalam menciptakan gerakan inovatif untuk lagu yaitu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Karya sebagai penguatan karakter tersebut berhasil menarik perhatian tim penjaringan nasional dalam program Guru Inspiratif. Nah, itu tadi berita tentang Surabaya dan Jawa Timur. Nah, sebagai lagu persembahan untuk menemani atau mengenang kembali atau merayakan Hari Surabaya, saya bawa pendengar setia Radio Indonesia Adelaide untuk menikmati lagu tentang Surabaya. Saya perdengarkan lagu Rek Ayo Rek. Selamat menikmati.
1: Walas, malam minggu, duit gak gablek, sir-siran ya durung duit. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene prapatan.
2: Apa ya apa kabare?
3: Mau dinamakake.
1: Iya,
3: kok lemes kabeh.

bagaimana pendengar, lagunya enak kan ya? Rek, ayo Rek, membawa kita ke Surabaya lagunya. Nah pendengar, barusan saya dapat telepon nih ya, ada pendengar yang minta lagu tentang stasiun balapan. Mungkin lagi kangen dengan stasiun balapan ya. Saya perdengarkan untuk pendengar setia saya yang khusus meminta atau lagi kangen dengan lagu ini. Saya persembahkan stasiun balapan untuk Anda semua. Selamat menikmati.

Nah, itu tadi lagunya Stasiun Balapan ya. Bagaimana pendengar? Enak lagu tembang Jawa ya kali ini. Nah, pendengar apa ini namanya? Untuk informasi berikutnya saya sampaikan yaitu tentang diaspora. Ya, tentang diaspora. Apa sih diaspora itu? Istilah diaspora semakin sering terdengar dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan fenomena perpindahan penduduk antar negara. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan diaspora? Diaspora berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu diaspora, yang berarti penyebaran atau penaburan benih. Secara umum, diaspora merujuk pada kelompok etnis atau bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia di tanah air, di luar tanah air asalnya. Fenomena ini dapat terjadi karena berbagai faktor, baik sukarela maupun terpaksa. Dalam konteks modern, pengertian diaspora telah berkembang dan mencakup berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di luar negara asal mereka, namun tetap mempertahankan ikatan emosional, budaya, atau ekonomi dengan tanah air. Beberapa definisi diaspora menurut para ahli, yaitu menurut William Safran pada tahun 1991, diaspora adalah kelompok yang memiliki identitas kolektif dan terpisah dari negara asal, serta berupaya mempertahankan hubungan dengan tanah air mereka. Sedangkan menurut Cohen pada tahun 2008, diaspora adalah komunitas yang tersebar di berbagai negara namun tetap memiliki kesadaran dan solidaritas kelompok yang kuat. Dan pada tahun 2020, Hasan Hasari menyatakan diaspora adalah komunitas yang memiliki kesamaan latar belakang etnis yang meninggalkan tempat asalnya tetapi secara turun-temurun tetap memelihara budaya kelompok dan mempertahankan ikatan dengan tempat asal mereka. Sedangkan di Indonesia, konsep diaspora telah diperluas mencakup beberapa kelompok, yaitu warga negara Indonesia atau WNI yang tinggal di luar negeri, ex-WNI yang telah menjadi warga negara asing, orang asing keturunan Indonesia, dan warga negara asing yang memiliki afeksi terhadap Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa diaspora bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks. Nah, bagaimana sih sejarah dan perkembangan konsep diaspora ini? Konsep diaspora memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri hingga zaman kuno. Awalnya, istilah ini digunakan secara spesifik untuk menggambarkan penyebaran orang Yahudi di luar Palestina setelah pengasingan Babilonia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Namun, seiring waktu penggunaan istilah ini meluas dan mencakup berbagai kelompok etnis yang mengalami perpindahan dari tanah air mereka. Beberapa tonggak penting dalam perkembangan konsep diaspora yaitu abad ke-19, istilah diaspora mulai digunakan untuk mengembangkan penyebaran orang Armenia setelah genosida Armenia. Dan pada awal abad ke-20, konsep diaspora diperluas untuk mencakup kelompok-kelompok imigran lainnya seperti diaspora Afrika akibat perbudakan transatlantik. Dan pertengahan abad ke-20, studi tentang diaspora mulai berkembang sebagai bidang akademis yang terpisah. Dan akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi memperluas pemahaman tentang diaspora, mencakup berbagai bentuk migrasi dan hubungan transnasional. Nah, ternyata ya itu sejarahnya panjang juga ya, dari 6 abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, jenis-jenis diaspora. Diaspora dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti penyebab perpindahan, hubungan dengan negara asal, atau karakteristik sosial ekonomi. Nah, apa aja jenis diaspora yang umum dikenal yaitu diaspora korban atau victim diaspora. Jenis ini mengacu pada kelompok yang terpaksa meninggalkan tanah air karena penganiayaan, konflik, atau bencana alam. Contohnya termasuk diaspora Yahudi, Armenia, dan Afrika akibat perbudakan. Dan yang kedua yaitu diaspora tenaga kerja dan imperial atau labor on imperial diaspora. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang berpindah untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik atau sebagai bagian dari ekspansi kolonial. Contohnya termasuk diaspora India di berbagai negara bekas jajahan Inggris.
dan yang ketiga yaitu diaspora perdagangan atau trade diaspora. Mengacu pada kelompok yang menyebar ke berbagai wilayah atau untuk bertujuan perdagangan dan bisnis, contohnya diaspora Tionghoa di Asia Tenggara. Dan yang keempat yaitu diaspora budaya, cultural diaspora. Kelompok ini menyebar karena alasan budaya atau pendidikan seperti diaspora pelajar atau seniman yang tinggal di luar negeri untuk mengejar studi atau karir. Dan yang kelima yaitu diaspora digital atau digital diaspora. Konsep baru yang mengacu pada komunitas yang terhubung secara virtual melalui teknologi digital meskipun tersebar secara geografis. Dalam konteks Indonesia, diaspora dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu WNI yang tinggal di luar negeri untuk bekerja, studi, atau alasan lainnya, atau ex-WNI yang telah menjadi warga negara asing, atau keturunan Indonesia yang lahir dan besar di luar negeri, warga negara asing yang memiliki keterikatan dengan Indonesia. Dan pemahaman tentang berbagai jenis diaspora ini penting untuk mengembangkan kebijakan dan program yang tepat dalam mengelola potensi diaspora. Lalu apa sih faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya diaspora? Nah, sebelum menginjak ke faktor-faktor ini, bagaimana kalau saya perdengarkan lagu lagi, yaitu Cinta Indonesia, pendengar ya, meskipun saya sudah berapa atau kita masih tetap cinta, para diaspora Indonesia masih tetap cinta dengan Indonesia. Saya perdengarkan lagu Cinta Indonesia dari Kahitna. Selamat menikmati.

0: Indonesia.
1: Nah, itu tadi lagunya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Nah, pendengar, untuk selanjutnya tadi tentang faktor-faktor ya, bagaimana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menjadi kenapa kita ada namanya diaspora. Nah, sebentar ya, saya mempersiapkan lagu dari untuk lagu berikutnya ini ya. Nah, diaspora terjadi karena berbagai alasan kompleks yang saling terkait. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengelola arus migrasi dan memanfaatkan potensi diaspora. Nah, yang nomor satu yaitu faktor ekonomi. Salah satu pendorong utama diaspora adalah pencarian peluang ekonomi yang lebih baik. Ini dapat mencakup kesenjangan upah antara negara asal dan negara tujuan, tingkat pengangguran yang tinggi di negara asal, peluang karir yang lebih baik di luar negeri, serta keinginan untuk meningkatkan standar hidup. Dan yang kedua yaitu faktor politik dan keamanan. Ketidakstabilan politik dan masalah keamanan sering mendorong orang untuk mencari perlindungan di negara lain, termasuk perang dan konflik bersenjata, penganiayaan politik atau agama, penganggaran hak asasi manusia, dan ketidakstabilan pemerintahan. Sebentar ya. Sebentar. Dan yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Banyak orang memilih untuk berpindah demi mendapatkan pendidikan yang lebih baik, meliputi kualitas pendidikan yang lebih tinggi di negara tujuan, beasiswa internasional, kesempatan untuk mempelajari bahasa asing, atau akses ke fasilitas penelitian yang lebih maju. Dan yang keempat yaitu faktor sosial budaya. Beberapa orang memilih untuk bergabung dengan diaspora karena alasan sosial atau budaya seperti reunifikasi keluarga, pernikahan dengan warga negara asing, keinginan untuk mengeksplorasi budaya baru, dan mencari kebebasan pribadi yang lebih besar. Sedangkan faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor diaspora, yaitu perubahan iklim dan bencana alam dapat memaksa orang untuk berpindah, termasuk kenaikan permukaan air laut, kekeringan, dan desertifikasi, serta bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami. Dan yang keenam yaitu faktor teknologi. Kemajuan teknologi telah memfasilitasi perpindahan dan konektivitas global yang mendorong kemudahan dalam perjalanan internasional, akses ke informasi global, dan peluang kerja jarak jauh. Memahami faktor-faktor ini penting bagi pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mengelola arus migrasi dan memanfaatkan potensi diaspora secara efektif. Tidak setiap faktor memiliki implikasi berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda pula dalam penanganannya. Nah, yang selanjutnya saya ingin berbicara tentang dampak diaspora. Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan suara saya di 5ABS 103,1 FM dalam program Bahasa Indonesia, saya Sauda Fro. Nah, fenomena diaspora memiliki dampak yang signifikan, baik bagi negara asal maupun negara tujuan. Dampak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial budaya. Nah, dampak positifnya apa ya? Peningkatan remitansi, yaitu diaspora sering mengirim uang ke negara asal yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dan yang kedua yaitu remitansi dapat menjadi sumber devisa yang signifikan bagi negara yang berkembang. Yang kedua, transfer pengetahuan dan teknologi, yaitu anggota diaspora yang kembali atau berkolaborasi dengan tanah air dapat membawa pengetahuan, keterampilan, dan teknologi baru. Dan yang kedua yaitu hal ini dapat mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing negara asal. Sedangkan dampak positif yang ketiga yaitu peningkatan investasi asing. Diaspora sering menjadi sumber investasi asing langsung ke negara asal. Mereka dapat memfasilitasi hubungan bisnis internasional dan membuka pasar baru. Dan positif, dampak positif yang keempat yaitu diplomasi publik. Diaspora dapat menjadi duta budaya yang mempromosikan citra positif negara asal. Mereka juga dapat membantu membangun hubungan bilateral yang lebih kuat antara negara asal dan negara tujuan. Dan yang kelima yaitu pengembangan jaringan global. Diaspora membantu membangun jaringan transnasional yang dapat bermanfaat dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, akademik, dan budaya. Tentu ya, tadi itu dampak positifnya, tentu ada dampak negatifnya juga. Lalu apa sih dampak negatif diaspora? brain drain. Negara asal dapat kehilangan tenaga kerja terampil dan profesional yang dapat menghambat pembangunan. Investasi dalam pendidikan mungkin tidak memberikan manfaat langsung bagi negara asal jika lulusannya memilih untuk tetap tinggal di luar negeri. Dan yang kedua yaitu ketergantungan pada remitansi. Remitansi terlalu tergantung pada remitansi dapat menciptakan ekonomi yang tidak stabil dan rentan terhadap guncangan eksternal, dapat mengurangi insentif untuk pengembangan ekonomi lokal. Dan yaitu yang ketiga itu tantangan integrasi. Diaspora mungkin menghadapi kesulitan dalam berintegrasi dengan masyarakat di negara tujuan. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan sosial dan masalah identitas. Dan yang keempat yaitu perubahan demografi. Emigrasi besar-besaran dapat menyebabkan perubahan demografi yang signifikan di negara asal, seperti penuaan populasi. Dan yang kelima yaitu tantangan kebijakan. Pemerintah mungkin menghadapi kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengelola diaspora dan memanfaatkan potensinya. Nah, memahami dampak-dampak ini sangat penting untuk mengembangkan strategi yang dapat memaksimalkan manfaat diaspora sambil meminimalkan dampak negatifnya. Kebijakan yang tepat dapat membantu mengubah brain drain menjadi brain circulation yang menguntungkan semua pihak. Nah, itu tadi tentang diaspora, ya, dampak negatif dan dampak positifnya. Nah, kembali saya perdengarkan lagu untuk Anda semua, yaitu Negeri Katulistiwa. Selamat menikmati lagu persembahan Negeri Katulistiwa.

Nah, tadi lagunya Negeri Katulistiwa ya, lagunya enak banget. Ada gamelan dengan musik tradisional juga ya. Nah, itu tadi lagunya. Nah, pendengar, untuk masih tentang diaspora ya, topik hari ini. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya diaspora mulai tumbuh pada awal abad ke-21. Pada tahun 2012, Kongres Diaspora Indonesia pertama diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat, yang menandai titik awal pengakuan formal terhadap potensi diaspora Indonesia. Nah, diaspora Indonesia Australia atau diaspora Indonesia Australia atau Indonesian Diaspora ya, Indonesian Diaspora Network IDN Australia minggu kemarin, tepatnya tanggal 24 Mei 2026, mengadakan AGM di Melbourne untuk pemilihan presiden IDN Australia periode 2026 dan sampai 2028. AGM ini dihadiri oleh perwakilan dari beberapa negara bagian seperti Victoria sebagai tuan rumah, New South Wales, dan negara bagian South Australia yang diwakili oleh Presiden IDN South Australia bersama timnya yang dipimpin oleh Ibu Yvonne. Dan untuk periode tahun 2026-2028, South Australia mendapat giliran untuk memegang kepimpinan IDN Australia karena memang sistemnya adalah rotasi, yaitu atas nama diaspora atau IDN South Australia, saya menyampaikan selamat kepada Presiden baru IDN Australia periode 2026-2028, yaitu Ibu Rini Budianti. Semoga amanah dan sukses, dan kita semua akan pasti mendukung kepemimpinan Ibu Rini Budianti ya. Sekali lagi selamat untuk kepemimpinan Ibu Presiden. Nah, untuk lagu ini ya, apa ya enaknya ya, lagunya enak, kita perdengarkan lagi. Ini seperti lagu ini masih populer juga. Bagaimana kalau lagu seperti Mati Lampu dari Ungu saya persembahkan untuk Anda semua pendengar setia Radio 5 ABI 103,1 FM, terutama pendengar khususnya pendengar Radio Indonesia Adelaide. Ya, masih bersama saya, Sauda Frost, masih menemani Anda hari ini sampai nanti jam 2. Saya perdengarkan lagu Mati Lampu. Ya, selamat menikmati.

Seperti Mati Lampu, itu tadi lagunya enak banget ya. Nah pendengar, saya salah pencet. Nah pendengar, lagunya yang terakhir nanti saya persiapkan dulu. Nah itu tadi tentang secara umum diaspora ya. Dan minggu kemarin telah terpilih Presiden Diaspora IDN, Indonesian Diaspora Network, yang periode 2026 dan 2008 untuk Australia, terpilih Ibu Rini Budianti yang dari South Australia. Ya, nah sekali lagi selamat untuk amanah yang baru ya. Semoga sukses. Tadi secara umum tentang diaspora. Lalu bagaimana sih karakteristik dan potensi diaspora Indonesia itu sendiri? Diaspora Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan potensi besar yang dapat berkontribusi pada pembangunan nasional. Nah, karakteristik diaspora Indonesia yaitu keberagaman profesi. Diaspora Indonesia terdiri dari berbagai profesi, mulai dari pekerja profesional, akademisi, pengusaha, hingga pekerja migran. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan sumber daya manusia Indonesia di luar negeri. Dan yang kedua yaitu sebaran geografis. Diaspora Indonesia tersebar di berbagai negara dengan konsentrasi terbesar di Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Terdapat juga komunitas diaspora yang signifikan di Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara Eropa. Yang ketiga yaitu ikatan budaya. Banyak anggota diaspora Indonesia mempertahankan ikatan kuat dengan budaya dan tradisi Indonesia mereka, tradisi Indonesia, dan sering membentuk komunitas dan organisasi yang berbasis etnis atau daerah asal. Yang keempat yaitu generasi. Diaspora Indonesia terdiri dari berbagai generasi, mulai dari generasi pertama hingga keturunan kedua atau ketiga yang lahir di luar negeri. Setiap generasi memiliki hubungan dan perspektif yang berbeda terhadap Indonesia. Lalu potensi diaspora Indonesia apa aja? Kontribusinya yaitu kontribusi ekonomi, remitansi dari pekerja migran Indonesia menjadi sumber devisa yang signifikan. Yang kedua yaitu pengusaha diaspora dapat menjadi investor potensial dan memfasilitasi hubungan bisnis dan internasional. Ya. Dan yang kedua itu transfer pengetahuan dan teknologi, yaitu profesional dan akademisi diaspora dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Program seperti Reverse Brain Drain dapat memanfaatkan keahlian diaspora untuk pembangunan nasional. Diplomasi publik, diaspora dapat menjadi duta budaya yang mempromosikan Indonesia di luar negeri. Mereka dapat membantu meningkatkan citra Indonesia dan memfasilitasi hubungan bilateral. Yang keempat yaitu jaringan global. Diaspora Indonesia memiliki jaringan yang luas dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan nasional. Jaringan ini dapat membantu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan inovasi. Dan yang kelima yaitu pengembangan pariwisata. Diaspora dapat menjadi promotor pariwisata Indonesia di negara tempat tinggal mereka. Mereka juga dapat menjadi sumber wisatawan potensial melalui kunjungan balik ke tanah air. Nah, juga selain itu juga terdapat juga tantangan dan peluang ya sebagai diaspora, yaitu seperti kurangnya database komprehensif tentang diaspora Indonesia, sedang juga perbedaan status kewarganegaraan dapat mempengaruhi keterlibatan dengan Indonesia, juga kebutuhan untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan program yang efektif untuk melibatkan diaspora. Nah itu salah satunya. Ternyata pendengar, kita waktunya sudah di penghujung waktu ya, sudah 54, dan persembahan sebagai lagu terakhir saya persembahkan lagu Krisdayanti dengan judul lagunya yaitu apa ya ini Pak, saya kasih lagu yang enak Pak, ini Penasaran. Selamat menikmati.

pendengar, saya mohon maaf karena lagu terakhir tidak bisa saya selesaikan ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga program hari ini bermanfaat bagi Anda semua dan mengobati rasa kangen Anda dengan lagu-lagu daerah tadi ya, lagu bahasa Jawa untuk teman saya yang pesan khusus. Nah, atau yang sedang merindukan bahasa Jawa, lagu tebang Jawa. Sampai di sini dulu perjumpaan saya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Tetap jaga kehangatan bersama teman dan keluarga.